0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
2: Daulat ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun Dirgahayu Kebawah Duli Tuan Fatih.
3: Rendah kembali dengan AirAsia. Kini AUDA boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran AUDA. Memang jiwan habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di AirAsia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.
4: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town. Your number one station in town.
5: Satu hari bersama Raja.
6: Dalam episod kali ini, kita menelusuri satu fasa penting dalam sejarah negara iaitu memasuki ambang merdeka. Menjelang tahun 1984, negara Brunei Darussalam sedang melalui satu proses transformasi yang besar di bawah pemerintahan negara Brunei Darussalam. Persediaan menuju kemerdekaan bukan hanya tertumpu kepada aspek pentadbiran, malah melibatkan pembangunan negara secara menyeluruh. Melalui Rancangan Kemajuan Negara 1980 hingga 1984, kerajaan telah menetapkan matlamat jangka panjang sebagai panduan untuk membina sebuah negara yang lebih maju dan berdaya tahan. Rancangan ini bukan sekadar untuk 5 tahun, tetapi menjadi asas pembangunan Brunei pada masa hadapan. Antara strategi utama yang diberikan perhatian untuk menyediakan negara menghadapi kemerdekaan dengan menumpukan sumber kewangan dan tenaga manusia kepada projek-projek yang memberi manfaat besar kepada rakyat dan negara. Dalam masa yang sama, kerajaan turut berusaha mengurangkan kebergantungan kepada satu sektor ekonomi sahaja. Walaupun ketika itu industri minyak dan gas masih menjadi penyumbang terbesar kepada hasil negara, usaha mulai dipergiat untuk membangunkan sektor-sektor lain seperti pertanian, perikanan, perhutanan, perusahaan dan perdagangan. Langkah ini penting bagi memastikan ekonomi negara menjadi lebih pelbagai, stabil dan mampu menghadapi cabaran pada masa hadapan. Kerajaan juga menggalakkan penyertaan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi, di samping terus memainkan peranan aktif dalam menyediakan kemudahan asas, peluang pekerjaan dan infrastruktur yang diperlukan. Jumlah penduduk Brunei dianggarkan meningkat kepada lebih 213,000 orang, manakala tenaga kerja pula mencecah lebih 78,000 orang. Pertambahan ini menunjukkan keperluan untuk menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan serta meningkatkan daya pengeluaran negara. Ini membuktikan bahawa perancangan pembangunan negara berjaya meningkatkan keupayaan ekonomi menjelang kemerdekaan. Kemerdekaan Brunei bukanlah suatu yang berlaku secara kebetulan. Ia merupakan hasil perancangan yang teliti, kepimpinan yang berwawasan dan usaha berterusan dalam membangunkan ekonomi, memperkukuhkan institusi negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daulat bawah duli Tuan Patik.
5: Satu hari bersama Raja.
7: Raja berdaulat, sanjungan rakyat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiah Malik, alumni dari UCL, ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan yang ke-80 ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik juga ingin menyampaikan perasaan amat bersyukur kerana berpeluang menamatkan pengajian di London melalui beasiswa kerajaan. Peluang ini menjadi dorongan untuk terus menyumbang ilmu dan bakti kepada agama, raja dan negara. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Ta'ala jua. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
7: Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
4: Favorite hits on Pelangi FM.
9: Radio Brunei.
4: Radio Brunei.
9: Hello.
4: Pelangi FM.

0: what it is.
1: Pelangi FM
2: 91.4.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100,

0: 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 Daulat ke bawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.
2: Tambang rendah kembali dengan AirAsia. Kini Auda boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran Auda. Memang jimat habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di airasia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: AirAsia. Muzik-muzik hangat, segmen-segmen hebat. Auda sedang mendengarkan Pelangi FM. Pelangi FM. Pelangi FM.

Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara. Ya Allah, lanjutkan usia ke bawah duli yang maha mulia, penerus kemajuan dan kecemerlangan masa depan. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.

0: Legasi 80.
1: Sepanjang pemerintahan Baginda dalam era revolusi industri 4.0 pendidikan STEAM, Sains, Teknologi, Kejuruteraan, Seni dan Matematik menjadi tunjang penting dalam membentuk generasi yang bukan sahaja celik teknologi, bahkan juga kreatif, beretika dan bersedia dalam menghadapi cabaran global. Negara Brunei Darussalam tidak terkecuali dalam usaha ini dengan pelbagai inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui Kementerian Pendidikan dan Institusi Pengajian Tinggi. Peranan ini juga turut diperkukuh dengan sokongan dan iltizam berterusan oleh Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
0: Legasi 80. Radio Brunei.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Auda bersama Daus dan kita bersama di Music Express hingga pukul 6 petang nanti. Untuk hari ini siarannya hari Ahad 4 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 19 Julai 2026 masih. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Harap-harap semuanya dalam keadaan yang baik dan semuanya dalam keadaan yang sihat. Kalau ada yang dah sihat untuk hari ini, jangan lupa makan ubat, banyakkan minum air, banyakkan berehat. Lakukan sedikit senaman untuk menaikkan semangat Audi. Kita ni doakan semoga Audi dikurniakan kesembuhan. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Right. Nah, seperti biasa untuk petang ini kita ada segmen request bersama Audi bermula pukul 4 sehingga pukul 5 petang. Lagu-lagu di Pelangi FM ditentukan oleh Audi yang pastinya asalkan lagu-lagu yang di request ini semuanya dipopularkan di antara tahun 2016 sehingga tahun 2026 sahaja. Sekali lagi, tahun 2016 sehingga tahun 2026 sahaja. Hantarkan lagu favorite Auda menerusi WhatsApp kita 8333914, sertakan nama Auda, dari mana Auda mendengarkan Pelangi FM dan tajuk lagunya, siapakah penyanyinya. Okay, 10 tahun ke belakang, 2016 sehingga tahun 2026 sahaja. Dan seterusnya, sekiranya Auda menghantarkan ucapan, ruangan ucapan juga dibukakan untuk Auda. 8333914, nama Auda, dari mana Auda mendengarkan Pelangi FM, jenis ucapan ataupun konsep ucapan yang Auda ingin sampaikan kepada siapa, ianya ditujukan di manakah dia berada, dan pastikan Auda ianya mendengarkan Pelangi FM, penghibur penggerak minda 91.4 91.0. Selitkan sedikit doa untuk kita sama-sama, aminkan, amin ya Rabbal Alamin. Alright, ucapan hari jadi, selamat petang ataupun ucapan tahniah juga, Auda boleh kongsikan info-info cuaca dan info trafik di kawasan Auda kepada nombor yang sama. Jadi rajin-rajin update untuk kita kongsikan bersama rakan-rakan pendengar kita, right? Nah, terus bersama di Pelangi FM untuk petang ini, jam pertama kita akan terus berhibur dengan lagu-lagu yang dah sediakan untuk Auda. Jadi terus bersama Pelangi FM, station nombor 1 Auda. Pelangi FM.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Hi, my name is Dayangku Michelle Sira and I would like to wish His Majesty Sultan Haji Hassan Abolkiah Muizzuddin Wadaulah Sultan dan Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam a very happy 80th birthday. May His Majesty be blessed with good health, happiness and many more years of blessing. Long live His Majesty!
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Tambang rendah kembali dengan AirAsia. Kini Auda boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran Auda. Memang jiwan habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di airasia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.
0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
4: Assalamualaikum.

Pelangi FM. Pelangi FM.

Agas untuk panduan kita bersama, azan asar untuk petang ini adalah pada pukul 3.51 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong. Bagi daerah Black ditambah 3 minit dan bagi daerah Tutong ditambah 1 minit. Dausakan kembali selepas azan asar nanti.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.